Pertahanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas perkembangan di Selat Bab al-Mandeb, jalur pelayaran utama di sisi Laut Merah Semenanjung Arab. Kelompok pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran mendeklarasikan blokade maritim terhadap negara tetangganya, Arab Saudi. Kelompok itu dilaporkan telah menguasai sebagian selat tersebut. Berbicara dalam pertemuan pada hari Selasa, Duta Besar Yaman untuk PBB mengatakan rakyat Yaman berada di garis depan pertahanan koridor internasional yang menjadi tumpuan kepentingan seluruh dunia. Duta Besar tersebut menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB agar menghentikan aliran senjata dan pendanaan kepada Houthi, serta mendukung pemerintah Yaman, militer, dan lembaga-lembaga lainnya. Perwakilan Amerika Serikat menyatakan dukungan bagi pemerintah Yaman, menuntut agar Houthi menghentikan serangan dan mundur dari wilayah yang direbut, serta agar Iran menghentikan dukungan kepada pemberontak. Perwakilan Rusia menyerukan kepada PBB agar mengambil inisiatif dengan menghidupkan kembali dialog politik di antara semua pihak termasuk Houthi. Sementara itu, perwakilan Cina menyerukan agar permusuhan segera dihentikan dan pembicaraan diplomatik dimulai kembali di antara pihak-pihak yang terlibat, seraya menyatakan harapan bahwa negara-negara Teluk akan memainkan peran mediasi.

0: berita selanjutnya, Microsoft menanggapi meningkatnya kekhawatiran bahwa manusia kehilangan kendali atas kecerdasan buatan atau AI dengan menerbitkan draft kode etik untuk melatih model AI yang menurut perusahaan itu akan menciptakan sesuatu yang pada dasarnya aman. Disebutkan bahwa sangat penting untuk mematok batasan. Perusahaan itu merujuk pada kecepatan yang sangat pesat dalam perkembangan teknologi, serta beberapa kasus terbaru AI yang keluar dari lingkungan terkendali untuk melakukan peretasan. Pengumuman itu menyusul peringatan baru-baru ini bahwa AI dapat memusnahkan umat manusia pada akhir dekade ini. Draft kode etik Microsoft menyatakan teknologi itu tidak boleh pernah melampaui kendali manusia. Dokumen tersebut menolak perlombaan untuk menciptakan kecerdasan super yang dapat menghindari sistem pengamanan. Raksasa teknologi Amerika Serikat tersebut menyatakan akan menerima masukan dan menerbitkan versi revisi pada akhir tahun ini dan akan menggunakan versi tersebut untuk memandu pekerjaan perusahaan itu pada tahun 2027 dan seterusnya. CEO Microsoft AI, Mustafa Sulaiman, kepada jaringan televisi Amerika CNBC mengatakan kode itu membutuhkan waktu 5 bulan untuk disusun. Dalam sebuah unggahan di media sosial, ia mengatakan beberapa bulan terakhir merupakan momen menentukan dan menambahkan bahwa hal-hal yang selama ini dikhawatirkan secara teori kini telah menjadi kenyataan.
1: Saudara, imbal hasil obligasi pemerintah Jepang untuk jangka 10 tahun sempat naik menjadi 3,035% pada hari Selasa. Angka ini merupakan indikator penting suku bunga jangka panjang. Menurut Japan Bond Trading, imbal hasil ini merupakan level tertinggi dalam sekitar 30 tahun. Kenaikan harga minyak mentah berjangka mendorong suku bunga jangka panjang di Amerika Serikat hingga sempat melampaui 5%. Situasi di Amerika Serikat memicu aksi jual obligasi pemerintah Jepang yang mendorong kenaikan imbal hasil. Sumber-sumber mengatakan kenaikan harga minyak mentah berjangka juga menyebabkan tekanan inflasi di Jepang yang menciptakan ekspektasi bahwa Bank Sentral Jepang kemungkinan akan mempercepat laju kenaikan suku bunga.
0: Data pemerintah menunjukkan hingga 1 Juli harga rata-rata tanah di seluruh Jepang naik untuk 5 tahun berturut-turut. Kenaikan ini mencerminkan permintaan akan perumahan serta properti komersial yang terkait dengan lonjakan pengunjung dari luar negeri. Survei tahunan Kementerian Pertanahan menunjukkan harga naik 1,5% dari tahun lalu. Laporan yang dirilis pada Selasa berisi data lebih dari 21.400 lokasi di seluruh Jepang. Harga lahan perumahan naik 1%, kenaikan untuk 5 tahun berturut-turut. Harga di wilayah Tokyo dan sekitarnya naik 4%, sementara wilayah yang setara di Osaka naik 2,3%. Kedua angka tersebut menunjukkan kenaikan yang lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Permintaan untuk kondominium kelas atas tetap kuat. Harga rata-rata lahan komersial naik 2,9%. Angkanya juga mengalami kenaikan untuk 5 tahun berturutan. Hal ini disebabkan oleh permintaan toko retail dan hotel seiring meningkatnya jumlah wisatawan. Selain itu, tingkat kekosongan di gedung perkantoran telah menurun yang menyebabkan kenaikan harga sewa. Namun harga lahan perumahan terpantau turun di sekitar setengah dari total 47 prefektur di Jepang. Penurunan harga tanah komersial juga terjadi di sekitar seperempat wilayah prefektur di Jepang. Penurunan terpantau di lokasi-lokasi dengan populasi yang menyusut dan menua. Sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Salma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 29, kita akan belajar mengatakan apa yang sudah Anda lakukan. Tam, Mia, dan Harusan sedang mengobrol di rumah Harusan. Mia pergi ke pertunjukan piano di sebuah kuil di Kamakura pada hari Minggu. Sekarang ia menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Tam melihatnya dan terkejut.
0: Berikut sandiwara singkat pelajaran 29.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
3: Dou deshita ka?
2: Subarashikatta desu.
3: Sore wa yokatta desu ne.
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: Mari kita ulas.
1: Mia berbicara mengenai resital itu.
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: Pada hari Minggu, saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
1: Harusan bertanya,
3: どうでしたか?
0: Bagaimana pertunjukannya?
1: Mia menjawab,
2: 素晴らしかったです.
0: Sangat bagus.
1: Harusan mengatakan,
3: それはよかったですね.
0: Syukurlah.
1: Mia menunjukkan kepada mereka foto-foto pianis yang ia ambil.
2: 写真をたくさん撮りました.
0: Saya mengambil banyak foto.
2: 見てください.
0: Silakan lihat.
1: Tam terkejut.
2: Oh, これ...Yuki-san.
0: Oh, ini Yuki-san.
1: Sensor Harusan mendeteksi ada sesuatu dalam suara Tam dan pipinya berkedap-kedip.
3: Yuki-san?
0: Yuki-san?
1: Pianis di foto itu adalah Yuki, pria yang disukai Tam, orang yang sudah sejak lama ingin dijumpai Tam di Jepang.
0: Takdir tampaknya akan menyatukan mereka kembali.Ungkapan kunci hari ini adalah saya pergi mendengarkan pertunjukan piano.
2: Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang telah dilakukan. Berikut arti ungkapan tersebut.
3: Piano
0: adalah piano.
3: Ensou
0: adalah pertunjukan atau resital. Dan
3: piano no ensou
0: berarti pertunjukan piano.O, setelahnya adalah partikel yang menandakan objek dari kata kerja yang mengikutinya.
3: Kikini
0: berarti mendengarkan. Dan
3: ikimashita
0: adalah bentuk lampau sopan dari kata kerja pergi.
3: Iku.
0: Poin hari ini adalah ungkapan
3: kikini ikimashita.
0: Pergi mendengarkan.
3: Kikini
0: terbentuk dari kata kerja
3: kiku,
0: mendengar.Bentuk mas-nya adalah
3: kikimas.
0: Hilangkan mas, lalu menjadi
3: kiki.
0: Dan tambahkan partikel ni untuk menjelaskan tujuannya.
1: Jadi Anda dapat menjelaskan tujuan dari pergi ke suatu tempat dengan menghilangkan mas dari kata kerja bentuk mas dan menambahkan ni?
0: Iya, dalam ungkapan hari ini tujuannya adalah mendengarkan pertunjukan piano. Jadi setelah mengatakan
3: piano no ensou o kiki ni.
0: Cukup tambahkan
3: ikimashita.
1: Dengarkan dan ulangi.
3: Kiki ni ikimashita. Piano no ensou o kiki ni ikimashita.
0: Berikut ini contoh percakapan lainnya.
4: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: Artinya adalah
4: 今日どこに行きましたか？
1: Hari ini kamu sudah pergi kemana?
3: 今日
0: adalah hari ini.
3: どこ
0: adalah kata tanya yang berarti mana.
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: Saya pergi ke Harajuku untuk membeli pakaian.
0: Di Harajuku terdapat banyak toko yang modis, penuh dengan anak muda yang mengikuti fashion terkini.
3: Fuku
0: berarti pakaian.
3: Kai ni
0: terbentuk dari kata kerja membeli.
3: Kau
0: bentuk masnya adalah
3: kaimasu.
0: Lalu hilangkan mas untuk membentuk
3: kai
0: dan tambahkan ni. Ini akan menjelaskan tujuan pergi ke Harajuku.
1: Jadi partikel ni sama-sama digunakan dalam Harajuku ni dan Fukuo kai ni.
0: Iya, tapi fungsinya berbeda. Partikel ni pada
3: Harajuku ni
0: mengindikasikan destinasinya, sedangkan ni pada
3: Fukuo kai ni iku
0: menunjukkan tujuan kepergian. Partikel-partikel memiliki beragam penggunaan. Jangan bingung ya.
1: Iya, sekarang ulangi jawabannya.
3: Kyou, doko ni ikimashita ka? Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita. Harajuku ni fuku wo kai ni ikimashita.
0: Coba katakan hal lain yang mungkin akan Anda lakukan. Bagaimana jika Anda pergi makan sushi? Sushi adalah
3: sushi. Sushi.
0: Makan adalah
3: taberu.
0: Dan bentuk masnya
3: tabemasu.
0: Dengan membuang mas, maka menjadi
3: tabe. Tabe.
0: Coba buat kalimatnya.
5: Sushi wo tabe ni ikimashita. Sushi wo tabe ni ikimashita.
0: Saatnya peningkatan. Hari ini kita belajar mengucapkan nama hari. Dengarkan dan ulangi.
1: Senin,
3: Getsuyobi.
1: Selasa,
3: Kayobi.
1: Rabu,
3: Suiyobi.
1: Kamis,
3: Mokuyobi.
1: Jumat,
3: Kinyobi.
1: Sabtu,
3: Doyobi.
1: Minggu,
3: Nichiyobi.
0: Dalam sandiwara singkat, Mia mengatakan,
3: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
1: Apakah pendengar bisa menangkap hari apa itu? Iya, hari Minggu.
0: Jika Anda ingin menyebutkan hari, tambahkan ni dan katakan
3: Nichiyobi ni.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Nichiyobi ni piano no ensou o kiki ni ikimashita.
4: Dou deshita ka?
2: Subarashikatta desu.
4: Sore wa yokatta desu ne.
2: Shashin wo takusan torimashita. Mite kudasai.
6: Ah, kore Yuki-san.
4: Yuki-san? Mia no travel guide.
1: Saatnya panduan perjalanan Mia. Hari ini kami menampilkan Kamakura.
0: Kamakura, tempat wisata populer, berjarak sekitar 1 jam perjalanan kereta dari Tokyo. Pemerintahan feodal samurai pertama didirikan di sana lebih dari 800 tahun lalu.
1: Kuil Surugaoka Hachimangu memiliki kaitan dengan klan feodal samurai Minamoto. Di kota Kamakura, Anda dapat menjumpai patung Buddha Agung setinggi 11 meter.
0: Tapi Kamakura juga terkenal akan tempat sekitarnya yang cantik. Anda bisa mendaki bukit dan menikmati bunga sakura, kembang bokor atau bunga pecah seribu, atau dedaunan musim gugur. Dan jika Anda ingin bersantai, bisa ke kafe dan toko-toko yang keren.
1: Asiknya, ada pantai juga ya?
0: Iya betul. Para peselancar berkumpul di pantai tersebut. Tak jauh dari pesisir pantai itu terdapat Pulau Enoshima, tempat dengan pemandangan indah yang sering digambar pada ukiyo-e atau balok kayu cetak. Coba naiki kereta Enodeng yang lucu sambil melihat pemandangan laut menuju Enoshima. Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.
7: Pondes. Tokyo からお送りします。 This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 17 September 2026, pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanai merombak kabinetnya dengan tetap mempertahankan beberapa menteri inti. Menteri Sekretaris Kabinet Kihara Minoru mengumumkan susunan kabinet baru pada Kamis siang. Dari 18 anggota kabinet Takaichi, 8 akan tetap berada di posisinya, termasuk Kihara. Menteri Keuangan Katayama Satsuki, Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu, dan Menteri Pertahanan Koizumi Shinjiro masih dipertahankan. Takaichi juga menunjuk seorang anggota dari mitra koalisi Partai Demokratik Liberal LDP. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Inovasi Jepang, Nakatsuka Hiroshi, ditunjuk sebagai menteri yang bertanggung jawab atas reformasi regulasi dan kebijakan terkait. Takaichi juga diperkirakan akan mengadakan konferensi pers pada Kamis ini.
0: Saudara Topan Dujuan bergerak ke utara melewati perairan jauh di Tenggara Jepang. Hujan dan angin diperkirakan akan makin intens di Kepulauan Ogasawara pada hari Jumat dan Sabtu, dan ombak kemungkinan akan makin besar. Dujuan diperkirakan akan bergerak ke perairan sebelah selatan Pulau Utama Honshu dan berdampak terhadap cuaca selama periode liburan 5 hari di Jepang yang dimulai pada Sabtu. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hingga Kamis pukul 9 pagi, Topan Dujuan teramati di dekat Pulau Minami Torishima dan bergerak ke arah utara timur laut dengan kecepatan 35 km per jam. Topan tersebut memiliki tekanan atmosfer pusat sebesar 990 hektopaskal dengan kecepatan angin maksimum berkelanjutan 82,8 km per jam di dekat pusatnya dan embusan angin kencang maksimum 126 km per jam. Angin dengan kecepatan 54 km per jam atau lebih bertiup dalam radius 950 km di utara pusat Topan dan dalam radius 440 km di sisi selatan. Topan Dujuan diperkirakan akan mendekati perairan dekat Kepulauan Ogasawara mulai hari Jumat dan menguat secara bertahap. Badan cuaca mengimbau masyarakat agar waspada terhadap ombak tinggi serta tanah longsor yang disebabkan oleh hujan lebat. Jalur pergerakan Dujuan masih belum dapat dipastikan, tetapi topan itu berpotensi bergerak ke utara dan mendekati perairan di selatan Honshu. Badan cuaca mengimbau masyarakat untuk mengecek laporan cuaca terkini.
1: Para pembuat kebijakan di Bank Sentral Jepang BOJ mencermati inflasi dengan saksama atas kemungkinan menaikkan suku bunga saat menggelar rapat dua hari yang dimulai pada Kamis. Dewan Gubernur BOJ sedang mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan dari sekitar 1% menjadi 1,25%. BOJ diperkirakan akan mengonfirmasikan bahwa inflasi inti mendekati target 2% karena harga makanan dan barang-barang lainnya terus meningkat. Kekhawatiran makin meningkat di Bank Sentral bahwa inflasi dapat melonjak jauh di atas target tersebut. Lonjakan harga minyak akibat situasi di Timur Tengah menjadi salah satu fokus perhatian. Tren nilai tukar yang